0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilih-hilih ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dululah.
3: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
5: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejilid di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: sebuah Malaysia yang lebih harmoni. Jadi, walaupun Hari Malaysia sudah berlalu, rasa semangat biarlah terus hidup dalam diri kita setiap hari.
1: Baiklah, sekarang ini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua. Hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat adik kita dalam Santai Si Cilik edisi Hari Malaysia. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
2: Nama saya Krisha Marjorie Pensarga, umur saya 10 tahun dan asal saya di Kampung Kening, Kabupaten Klang Laut.

0: Wah, hebat betul bakat yang dipersembahkan oleh adik kita sebentar tadi kan, Mora? Jadi, untuk adik-adik semua, jangan malu-malu untuk mencukil bakat kamu orang. Menyanyi, bersajak, berpantun, bercerita, semua boleh. Yang penting, tunjukkan bakat adik-adik dengan penuh keyakinan.
1: Betul, Kaika. Mora pun seronok sangat dengar bakat adik kita sebentar tadi.
0: Baiklah Mora, sampai di sini sahaja rancangan Santai Si Cilik edisi Hari Malaysia pada pagi ini. Sampai kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Baik adik-adik semua, selamat menyambut Hari Malaysia.
1: Baik Aika, baik adik-adik, selamat menyambut Hari Malaysia semua. Sampai jumpa lagi.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

Ya orang-orang biasa has music ex bolos rubulur. Aku salutkan kamu bakat menyatukan kita semua. Itu dia tadi Santa Si Cile, kita menunjukkan bakat yang ada pada adik kita kan. Wah, tinggi betul dia tarik lagu gemilang tu kan. Bukan orang tua pun dah boleh buat macam tu dek. Kalau dia berlatih lagi mungkin boleh berjaya nanti menjadi penyanyi yang popular kan, penyanyi yang berjaya. InsyaAllah kita doakan adik-adik kita kan. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita yang seterusnya. Banyak mesej hari ini di WhatsApp Kening FM. Elvia Samaiparan, hello, selamat pagi hari Sabtu. DJ Syukri, selamat pagi Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik Kening FM hebat coknya. Sudah kopi-kopi kan DJ? Karang sekopi-kopi, belum lagi. Sorry lambat santai ucapan sebab sibuk, tidak apa. Siram-siram bunga di pasu dan di halaman rumah sambil mendengar Kening FM, dia bilang terhibur juga mendengar lagu-lagu terubah terasa rasa sakit tangan sakit lengan tangan gara-gara latihan tarian lagu pukulan Borneo petang kemarin. Amboi. Itulah saya bilang kan kemarin tuh kok stretching dulu tinggal sakit tangan sudah. Hello semua rekan-rekan setia Kering FM, apa kabar? Selamat Hari Malaysia, bilang dia. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rekan-rekan setia Kening FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcela, Kana Rumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya baik saja, mentari mula memancar, dia bilang. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok yo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Cuaca di sini okay saja dan tadi baru jadong si hari ini sama si Narumbai berkorapak sama si sini di WhatsApp Kening FM. Okay, terima kasih Elvia. Kesirat-sirat dulu tangan, nanti baru sambung latihan kia. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Aramaiti, Velvet Aduk featuring Marsha. Kering FM hebat coknya.

Alicia Dezeka anak wagu. Adoy anak wagu dia bilang. Sekarang sudah pukul 8.38, kita berada di suku ketiga di pusingan yang ketiga. Pukul 8 hingga pukul 9 di pusingan, di jam yang terakhir untuk Rentak Segar edisi Sabtu. Baiklah, kepada rakan pendengar yang mau derma darah, di sini ada jadual, dikongsikan jadual derma darah pukul 9 nanti, selepas Rentak Segar lah kan, pukul 9 hingga pukul 12.30 minit tengah hari, ada pilih derma darah di The Pickle Culture Club Keningau. Dan kalau tidak sempat, boleh datang pada 1 tengah hari nanti sampai pukul 5 petang di Dewan Serbaguna Ladang Puntih Ansip Keningau. Jadi yang penting cukup tidur, cukup makan, tidak dalam badan kita pun sehat, tiada sakit-sakit kan. Jadi bolehlah derma darah. Kalau tidak sempat hari ini tidak apa, esok masih ada 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari di lobi utama Hospital Keningau. Setitis darah, sejuta harapan. Dan ada satu lagi hebahan, yaitu program Sakinah Mawaddah Warahmah. Menjadi pasangan bukan saingan, bersama membina cinta menggapai syurga. Anjuran bersama Nur Al-Fahmi, kelas pengajian Keningau, Majlis Taklim Keningau, Surau An-Nur Taman Anggerik PPR Keningau, dan juga Surau An-Nur Rafa Kampung Tuan Itaut Keningau. Mereka menganjurkan program ini, Sakinah Mawaddah Warahmah, menjadi pasangan bukan saingan bersama membina cinta menggapai syurga, dengan penceramah mereka Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi pada 3 Oktober 2026 masa 11.30 minit pagi hingga 4 petang di Dewan SMJK Kenhua Keningau Sabah. Jadi kalau mau tanya lagi lanjut macam mana mau datang, apa yang perlu dilakukan, boleh hubungi Puan Normadiah 0138181660, ataupun dengan Puan Rose 012-870-0179. Saya ulangi, 013-818-1660 dan 012-870-0179. Jadi boleh datang ke program ini. Dan baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Harry, Nona Keningau FM, hebat syoknya.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: kosong-kosong.
1: Keningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenali.
2: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Itulah dia persembahan Rafi Harumin, penyanyi di Kampung Bayangan Keningau. Cek, promo terus. Seorang penyanyi di Keningau dan lagu serta lirik dicipta oleh rakan beliau, orang Sandakan, Muhyiddin. Muhyiddin Abdullah. Dari berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza tempat tinggal, tetapi bila bersatu menjadi satu karya yang sangat hebat. Dan dengan lagu itu maka berakhirlah Rentak Segar untuk hari ini, edisi Sabtu 19 September bersama dengan saya, Syukri. Kita sudah berada di penghujung segmen, tapi jangan tukar siaran dahulu, jangan tukar talaan, masih banyak lagi program Radio Keningau FM sampai ke pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Jirin di siaran Bahasa Dusun, dan tunggu apa yang akan beliau sampaikan, apakah rancangan yang akan beliau kendalikan nanti. Serta jangan lupa pukul 3 petang nanti kita ada silang budaya bersama dengan DJ Aida, host anda untuk silang budaya pada hari ini, imajinasi dan fantasi cerita rakyat dalam science fiction. Anda boleh ikuti live Facebook untuk memberikan pandangan dan juga bertukar-tukar idea dengan DJ Aida. Baiklah, saya mohon undur diri, jumpa lagi di siaran yang akan datang. Terima kasih yang telah memberikan ucapan dan juga dedikasi, dan banyak lagi yang kasih kawan saya di chat Keningau FM tadi. Saya ucapkan assalamualaikum, jumpa lagi. Arrivederci. Pukulan Borneo, Madeli Sydney, Reki Mara.
1: Ceriakan hari anda bersama seleksi lagu-lagu terbaik Sabah.
2: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Komen, Rep.
4: Abangnya ya?
3: Oke.
4: Let's go.

0: FM Keselim anda bersedusun manta jam ke siam ke sabun bisa majam ke pedam dua tangaga.
1: Yang pai kau dah baina jirin mengamalu di kayu in keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun ke

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Ahmad Dhani. Kepi Saran Kau Sabun. Kepi Selawat Maya Dari Tiga Selimbahan Baras Dusun Kena FM Tadau Baina Tadau Koonom Kya. Kepi Anda Titi Ke Siam Kepohab Dan Siam Tulan Ke Siam Tahun 2002 Pada Manam Nyapai Kau Dah Ke Saban Baina DJ Jirin Aisana Suwai Kya. Kembali ke kau kisah marga jam kau beram dua tangan kau tinggal apa boleh diungsi kau tu kakal kau dat nyampai dahai hiti dah radio Kena FM mantar beri jam kau dalam kesaban nyampai kau dari DJ Syukri pina pula musik selimban barasa Melayu saling ada telu jam lagi mantar ada jam kau dalam kesaban kisah menarik kita timpu di tino di tentu ada tak ada kerong kau dat kapelan kapelan ki guna menegi sering sering panggil segi nawa sana suwa itu hiti ada radio Kena FM ya ada frekuensi siam nak beram apa titik turun lagi Kena FM kuhoi aramai ba. Apa kali ini usia tak ada teman bangun tu nanan tahu dikeli dasan dan tiga sebab benbenak nanan tahu negi dah takat memanau langan megit kabang mimbaras. Ada dong menunggu mata maintang telinga makin angau am negi pemusarahanam ginau dikeli das kebelat kesua benbenak. Kumadi ko di taupia senangat keli dasan tinan kera di kuiluai merubah dukutur idualai pengobatan. Am kakal ko dadat mengambalut dahagi semar kita jam ke benam dua tangan dauti. Cuma nanti haraka buat pipira tambah bayan dulu ditit gonti ke suaban bayna megal kasarir kata jam ke siam hapadam 5 minit ke suaban. Kalau musiti reputan kongo yang ya tawan mantak kata dao bayna mar kata jam ke siam telun hapad minit ke suaban. Man ku nagi pelemus agatang negata mantak kata dao bayna terbinai. Amu kadali huay terbinai aku simpan timpu ar kata jam ke beremisa ke suaban kelembus kabar taniba. Kata dao bayna tadao konam megal kasarir kata jam ke beremisa padam 5 minit ke suaban. Arti tak babayan anah mimpanau. Amsai ka babayan ini lu titit konti ka saban mena tentu nada peperang kudat kepailan kepilan kiguna. Amnagi tentu peperang kuna kita sining-sining panglis ginau aisana suai tu hitene da radio Kena FM maya di frekuensi siam na bernama patitik tur megihaz. Kena FM makuhoy aramai ba. Melakukan kita makin awal dah mereti RTM klik ya. Saya kami melakukan kita terpapatan pasan mereti WhatsApp Kena FM saya sasiam 58 siam anang walu anamu walu. Merimpunat. Kaparan sini nggak sabar mana sini mata di virus vili. Tanda nani sunu sutran kau sini mata di Wilson Malong. WhatsApp ini tutunan Kena FM kohoi aramai bang.

0: manuk makinongo sining sining dusun tongolumbis kapal kinongo siam na pada 4.2 MHz
1: di lampus makinongo sining sining pongli sakinawa.

0: na ayaw ko yi Raymond Majuma ang tatsin kuran. Ko salimbahan baros gusto. Kalingaw FM, siyok o maramay ba?
1: Ayo timun lalu sekaku mungkin aku sini mantan di Leles Koronop ya. Apalagi bujangan. Main itu jam kohabat ke Saban. Kakal mempaidahi tidak radio Kiningan FM.

Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay bo.

Sumigampot. Perintah Sabah Bupati Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datong Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelobi peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti perintah popotong ko program diti lelobi kemat peganakan pengian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampot.

Amana na gili hoy tapi na ikya megal di na baros kute no kya tada bay na haro duot kirenan da penelodan darah kya man kago guli tapi na ay saikela taika harmatu it na taliban makinangaw taika kau kabda terdio tapi na ay tada bay na padam siam haro duo kirenan da penelodan darah kumaisa na pangah iti da Pickle Culture Club kiningaw Nau timpun da jam kwa siam kwa saban di tenu Gisamar kita jam kwa padam 2 telun hapad menit talib tanga daw kumaduan na pangay ti Dewan Sarpaguna Ladang Putih Ansip kiningaw Nau timpun da jam kwa sa kaisa sasadapan Gisamar kita jam kwa 5 sasadapan Tada suwab tapi nai kadalihway kya Har na giti kinilan dat amunalod darha Kaya na pangay ti lobby utama Walay pengubatan kiningaw Tay ka hospital kiningaw Patimpun da jam kawalu tolun hapad minit kasaban gisam mara kita jam kawapadam dua tolun hapad minit talib tangadaw tadaw bayna dun hapad tulan ke tadaw swab bagi ya tadaw swab dun hapad tulan ke siam dun naribu dua napadamanam tabinay matui tahaki pemusrahan dat may penolod darha tay ka narga tepandoan narga temato timpu dat menolod darha tay ka Iku mainsan lagi menolod darha rekat kau ya Kinainan diti tadaw baina dua kinainan amin lagi tadaw swab Diti lebih utama hospital besar kiningaw Diti jam kapat dimana benam turun menit ke Saban Senang dat makinaw terpagus sining tulus sining mesut Aben ikan atandu amin lagi semen semel Pilih rubahan kita amin lagi wensis potung Nakakaus kini FM kuhai haram hai bah

0: FM ke Selim Handa Beras Sedusun Manta jam ke Siam ke Saben Gisa jam ke Padam Dua Tangada.
1: Angin apa sering mata di Wences Petung nak kaos ke ya? Boleh di sering mata di Simeon Semel pinaruban kita menegi aben ikan atau tu menegi tatan meniti jam kau pada apa atau pada isam menit ke saban ini tidak kena tengok ke ya. Am kada lewai tu pinai ya hari kata jam kau pada misa ke saban kalau mus kabar tani bag ya. Kalau musat kabar tani bag harapa pirapa tu minit. Kodat mungkin awak terlalu pekan tersening misusut. Saya ada sening mata di Pepia, patai-patai dan masih saya subin pegulia topi pusan. Menegi sening mata di DJ Martinin New Kim, dari ke DJ Mwaik ya. Miginawa miagal pegulo. Am kumari kuri masa-masa topi box sakain terbenain dan tanat kepapanai. Kemanu dat keturan dat pinatantu dat perintah ya. Penguasa kemana gini kau edit Ais Aman dan tim politik ya Pendrika Oma itu ugu serahan tapi naik segera dah rakat tengah ban lagi nao tiga pemusrahan enggak tapi talib-taliban kia kadang serahan ke pihak ya. Kamu kemana kayu di aw pernah kainum TKA aw pernah kan kya TKA aw pernah kepemabut ke Saben Bena tapi nai ralihwai dat mangalu timpo dat makan dat ke Saben sebagai di saat apa harah dat generis tako ke Saben Bena paparan dat ke raja segera dat tako ke pemabut TKA aw tako ke sarapan dat ke Saben tapi nai enggak melihat isa pada kesabab dat out kopi out tau kopi ya kehimbagoi dat paparlan dat keraja-keraja tekau ya lebih pele di paparlan keraja di tengah wagat pada di jam kau hapat dapat apa dapat dalam telu menit kesaban pagulu dat orang kabar teniba hari kata jam kau hapat yang bisa kesaban makin aku dapat isa telu sining misusuhut tapi nai sening mata di pia matai patai dan masih sesubin pegulia atau tupi pusan am negi matai ni New Kim jadi JMY kinawa miagal pegulu apa pusan tan lo sening diti rongotot kabar teni bar kata jam kabar mis hoban.

poros de sol, Kerenau FM. Perlahan mer frekuensi yang pada 4.0 MHz. Kerenau FM.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodam tolud tulan kelima hopodam siam onom hopodam siam. Puruan gerakan negara minanuridong dot rukun negara mentok mengusub kegiratan itangad magigian Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumanud dot pilih teka korohian dialo miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dut mematus dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat megi sesuai bansa it paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang na pangakoturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok menantud atingaligan at magigian ngay om osilih da sesongulun dit kiharot ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampaid kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

jam ke Bremsa ke Swaben. Assalamualaikum kopi Senarai Saban Bada tiga lembus kabar teni bama Antak tadau baina pada siam tulang ke siam Tahun 2002 benar-benar pelembusan kuajarin Mansur. Program kaunter bergerak Budi Madani Diesel Budi Diesel Kipalan Pepeng Gayo Id Sabah Am Negi Isarwak Miampai sekodong unit pemimpin pembangunan Megian Isabah Bayan Men Bayan Megian Ambayan Tinaru Jawatan Kuasa Keburuan Om Koting Ligan Kampung Id Sarawak Dupi Suwatas KPDN Om Negi Agensi Kampit Menteri Kepisan Perdana Menteri Sabah Om Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud Id Suang Bawarsan Lang Dila sebagai

Pembangunan Taman Perindustrian Perlun Enuan, Pengintangan Isuang Belanjawan 2002 dan Badam Turu, Kumad Membagat Pelaburan Peparo Lebih Gumu Kesimbayanan Keraja Id Sabah. Penganalisis Ekonomi Pensyarahkanan Politik Ekonomi UITM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdaus Sufian Minabaras, Penggayaan Sektor Pembuatan Industri Pangkal Med Memeguna Potensi Ekonomi Kainsanai Wilayah. Dr. Firdaus Nerubuan RTM Id Kota Kinabalu. Kadisia Pembangunan Taman Perindustrian Perlut Sokodung Miampai Infrastruktur Dit Kabagal Med Papasarok Pakawago Kapergatan Dagangan Pelaburan. Tulun ginumuan baina ki kasimbayanan mengintutun sejarah kain kakotan kepolisian is Sabah maya kopong kaban gelori polis pagun Sabah. Gelori di painsumpak idlong kedubis polis kontenjan Sabah Kota Kinabalu. Pasurujaya Polis Sabah Idatuk Jautih Dikun Minabaras gelori dila Papua Timung Pipirat Nahatus karet kepolisian kampaina kesumpakan logistik di Kombal Naguna Puruan Ketingligan. Temanu di Datuk Jautih insiden di nakaintalang kampaina peneruangan idlah Datu Maya Op Daulat kampaina pegigitanan senjata di gunaan insuang kantakan di Galeri Polis Pogun Sabah Ukabon miampai Aisa Kabayar umat tulun ginumuan menikit tadau mantada jam kawalu kesaban gisam dat sesedepan. Kawai Ansuai Datuk Jautih Minabaras Polis Sabah nak remit hapadam telur ruputan polis gisam sangat tadau ke apat kerait hal beberasan di nadawa papahampit sensitiviti agama. Kesenai ruputan di intangan kumpad ruputan polis di Nawansai Id Kelana Jaya Selangor miampai penerukan kaharo Id Bukit Taman. Halidi nakimbulai sebab no pemberasan Id Pitimungan Agung UMNO 2026 di Nadawa karet sensitivity agama Kristian. Kesimbayanan latihan industri kumpad susumikul amnagi kengkason kemilaan warga keraja taman-taman Sabah teka TTS. Kasasenangan pisodongan TTS miampai Geometrika College Keningau. Pisodongan dilo nembeterai maya memorandum pirotian MOU megal ke lembaga pemegang amanah TTS College Id Keningau. MOU na sign di penerikahan lembaga pemegang amanah taman-taman Sabah Idato Peter Lebar Lintar Rektor Geometrika College Keningau Profesor Madya Nur Azsirah Jahini. Saya kelatihan industri pisodongan dilo kampainah penerukan pembangunan modal insan itikanu nogit menguhup pepegirat kembuguyan sumber manusia negi menekodung inggi saman penguludan penamangan kinainan peningeligan Id Sabah. Terlalu tundu-undu oprimanan miampai aisa tanda-tanda panaka sabab kina pataya na segerat amu ailaan negi amu ubatan lebih dah sikap. Panaka sabab dit kita kepiah miagal ke akantala raha kolesterol dit akawas kencing manis kapergatan dat memungkus. Pakar tundundu walai pengobatan Elizabeth II, HQE II, Dr. Chan Yu Chung, Minberas, harapi pira sesumakit kepuriman amu usungkurat asingkawa. Komad warga emas am konduan, papa kita gerjalah misuai megal ke seluhan abing huyan taika usungkuro asingkawa edtian. Dr. Chan Nurban RTM Id Kota Kinabalu. Namat dila, dua pakawagu pakar tundu-undu id QEH 2 i Dr. Alfiantos Syaripudin Ami Jordan T. Zen yang minaboros susumakit tundu-undu karamit pengobatan mintong hal dit atau guangan. Pemeriksaan karimpunan lebih apangkal magalai hal terol dit lebih kata guang. Ingka anak kabar teniban ulo di Maidayung Kit. Pinaralinku mentok keselimbahan Boros Dusun Kenia FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Unsa to kakalo padat mi ampai dai ti da radio ken FM mantad pedi jam ko onam kasaban ni ten umi ampai ko di DJ Syukri ya pinapulambus mantad jam ko onam kasaban gisa menari ta timpo di ta jam ko siam kasaban ni ten tinuntunan ko kago mantad jam ko siam kasaban gisa mar kita jam ko padam dua tangah daud ti kadalihoy ni gikya mi ampai ko di ta DJ Iza kaslim man bersemur mantara jam ke pada muro tangan waro sabai jam ke talo ramai pagayaman takau monsoy omar kita jam ke talo sedepan gisa mar kita jam ke nam da tetuang jam ke tur da tetuang mempai ko DJ pepelembus di kaslim man bersemalayu santai petang menegi harmonika kada lihoy ni kita pinaik ya kumadi ko di takopi lidah setinan pinaik kada lihoy dat makan datubat ya mana tanduk kotoran dat makan natubat iman ngai i awian nat negari itu batit pinatak dat dokutur teka pinanuhan dat dokutur manta koto nunda kiam kada toko negi lihwai hadat i menginum dat tuai mosa kira dat haraat tanda-tanda teka i terol di gejala-gejala di takopi ya senang tapi nai migal ke i asaru takut orangau i manta da turputan manta di da kementerian keledesan Malaysia nga sikapan takut nadat meru pada kutur ya apabila di jam kabar misa pada minit takas swaban ya senang dat pagulod orang utak iti taababayan anam yung panahon senang dat pagina utapasining mata di mas ni Sumiran asaga oku.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tengah daw kuy aramai my god.
1: Ngarap ya sining darang otak otak di sining minta di Hang Jasli nung nabo bos ka. Rizon Azmi, ayo mandakam negi Sabrin J. Masan, Aiso Tondo Suai. Pagulin na rong otak da tababayan. Akan umin panaw di jam ko bermisa pada 5 menit dete, no tipinay. Amardat isa ko pa ilan kya, mga no takaw timpo hapad gisam tulong na pad binit kya. Manikitigit ta daw dat maghium dat kinainan dit alantibungan dat tuwag kya. Kung may isa, kung madona pa nga, papatam dat itanga akamat-kamat ita na guna megal ka ita paso-paso bunga kya. Alantibungan duwag, tayo kay tanga butul, tayo kay tanga palasitik dit alantibungan dat tuwag. Kung matalo na pa nga manda kayo sa ugay, ituwag dit parantibung kya. Megal kay ita suang dat baladi, tayo kay tanga besin-besin dit alayd na kya. Kung matalo na pa nga anda kayo Borussia ya. Ada kayo Borussia memakai baros tai ka makai dat i pangalap-lap da kain sa bulan da kayo. Kita nga pinayanan di tandalan tibungan da tuai ya. Umali mo na pa nga mamaguna ko dat i tubat tai ka rason dat mamatay di jentik-jentik ka di. Kuma anam na pa nga segera dat harat waik da kayo dat manda kayo papi ya memegampi kau dwegi suang na daram teka beleding beleding a manda kayo tutupai ya tutupan na kayo may dat suangan dat tangan nandui mantadat ka anam-anam mantadat ka anam-anam dat it talang langat di tapi nai nakano kau dat meningalig teka magalay dat it arlihan tako dat akot nandui edis nagi mamusa takaw dat pagantuluan dat nandu edis anak sebab dat i terwal dat denggi taika malaria ya kina penga pasan dat mantadat kementerian keledasan Malaysia tapi naik ya kumana gini kaya di temas-masa papanau dat sesakai nat mainati segera dat kapuriman kau dat kodap taika kau tutok kau dat segera papanau sesakayan kya. Mangano ko timpo lima gisam hapadam lima minit. Da tamundarang may kau indisan amundarang kau papatalib talib dat siya depan masih dat mangano ko lima gisam dat hapadam lima minit. Dat madap dat aruhay kya. Madap dat aruhay dat magalay tako dat iit kamayan dat kantakan dit ako piya. Asanang kya. Pada itu jam ka bernemisa teluna padam turun minit kasaban. Kumari kau dikatakan untuk keselimbahan baru susun kena FM pun sih kau kumari kayu. Mana kau dat makin kau dat maya dat frekuensi siam na bernama pati tiktur megas. Tapi karena kau makin kau maya dat RTM klik makin kau tempat sending. Sini mata di amat udan. Opurak megal ton si pisai biasau. Plus, udah kemayan ko. FM ko, hai, aramay ba?

Sayan ra oro itu nakasukutakan ra oro ka onom yo hino oporam siam hari bulan sila ka siam ruang hari bu ro oporam onom hondo tulu rabiul akhir 1400 oporam balu hijra. Pakaka kosona porajam ka operam ruo operam sa ngaminitra tangan waro bahakata ka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur alibung nekeningau am ahondora libung in tokono. Kan saya nanti ngalis ramain pak kakak akap hamut akap kawi au DJ Za. Rayus asis simpung amarang ramayun raka salula andrahu nomorut ra oroh itu suku napora jam katalu ramai. Ampa ingkwanangan rarangan angkara jarait. Rarai tulih ra kasalulan rahono Melayu rentak segar DJ Syukri tin malimpun rajam ka onom suku rajam ka siam ra susual am sinu menuhi nawahu rangan angkaraja DJ Jirin ra kasalulan rahono dusun ku haya ramai bo intrajam ka siam ra susual suku rajam ka param roh rarai tulih. Amkan saya datang noro ramuyon pak kaka paili rai menang itarabilin muyon maya ra WhatsApp maira nombor loho sa siam 58 siam 68 68 amra yusta ka penting es ama kini ngota ka pora ro rimbai yo hino rimbai kinawa nu huang rimbai rirus di Rafael am Iloris Feni Kis Kristi Anjun am sumunuhi na bahu rimbai pangin topot noraki rimbai rironi bahan am Ilori Iguinia Francis. Raisa Kairamora Radio Kening FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ya pak, kakak kan saya datang noro, kan saya anting Islam yun. Ko sana pora jam kasar datang noro, aringo taka ahono pa mahonan. Raino patutunan ko pira mayin lohonu katara oro kaonom, yahino oporam siam hari bulan sila kasiam, ruang hari buruk para monom. Lohono susugata, balunga ringgit, siam ngoparam tulung ausin sa kilogram. Gatakapingan great kasa, limunga ringgit, ruang ngoparam balunga ausin sa kilogram. Gatakapingan great karwo, apat nga ringgit, apat nga oporam, apat nga ausin sa kilogram. Gatakan talan great kasa, limunga ringgit, talunga ausin sa kilogram. Gatakan talan great karwo, apat nga ringgit oporam siam ngosin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit roang oporam apat ngosin sa kilogram. Ang pahakaka, aho hitu pinengkual no lembaga industri gata Sabah, LIGS. Apakah pengkuanangan perarangan taka hari ini majanon ranangi tora bilin ramo pengkuanangan maya am angkining oramo ra radio kininga FM ra oro hitu. Ampa kakak peli rai moyon ang itarabilin moyon mayra WhatsApp mayra number lo sa siam lima valo siam onom valo onom valo. Amra ista kapo antinges am angkining o takapura rimbay rimbay nomorot rak radio keninga FM rakasalulan rahu nomorot bagaiman takau monsoi.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaruh raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: Kamu pilih, ambilin rambu ini, dan sayang angin lah, Kenyo FM. Suku jam tetalu, ra amai. Kenyo FM, usui kapio.
1: Sorak tetangga rurat Kina Selatan, Mokondo Rondok Puluk. Malaysia tetangan, yakinnya Puluk Layang-Layang. Ragalur telungatus ngak kilometer antara kota Kinabalu, Puluk Layang-Layang, santayaran antara Kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Sojar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balung ngopor, Puluk Layang-Layang setepetna terumbu karang ayu. Untuk malinjau, patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampasau kera Puluk Layang-Layang ti Puluk ra setepetno. Intara ra 1900 balung ngoporam talu, Sojar Malaysia inataran magalung ra Puluk Layang-Layang, niak nampatanau ra Puluno, Malaysia tangan. Raginoti Puluk Layang-Layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Sojar, kusen magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora inin topot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau to.

Rakyat nang akun ra aryuyu akta kualiti sekeliling pindaan ruang ribu ruang paramonom ampono apa kabuli ra Sabah am Sarawak tina akan ra kuasa perundangan ra lompang urusan pamatiran terjadual. Puyungan Polis Marin PPM Wilayah Apat Sabah nama hau rasihub aminuman karas nando cukai rasiung 5.3 operam tuluk ngajuta ringgit. Pemahawan binalan mayara talu serbuan rasandakan am Kota Kinabalu ra opor am apat am opor am 5 hari bulan sila kasiam na kasaili. PPM Wilayah Apat Sabah nambala serbuan kasa binalan mayara operasi bersepadu pinaat am bayara SPRM ra rondo jeti ikabinatikan ra kiing no sungoi seguntur sandakan rajam kasa talung opor ngaminit rasusuaw ra opor am 5 hari bulan sila kasiam. Ra lomba balhino rondo ungkuyon ra kinaulun apat nga opor am 5 nga upok. Tinaku am suang sa titik balu nga opor am roh nga juta sihub hinaaw akasukura loho 2.5 nga opor am onom nga juta ringgit. Pono na pandayan rondo buut binuni ra poko bakau ra sungoi seguntur. Pancikan ra buut hino na pandayan suang sa titik tulung nga opor am talu nga juta sihub nando cukai nan salinut jenama ra loho 2.36 juta ringgit. Lili Warahino ra operasi Vokon ra opera 4 hari bulan sila kasiam, serbuan ra rondo gudang nando nombor ra kampung Dambai Jalan Tuaran Bypass, na pandayan apat nga opor am talu ngaribu 200 tin minuman karas na pandayan nando cukai ra loho 400 tulung opor am valu ngaribu 500 am onom ngaringgit. Kes inulik mayra section sa 100 talung operam 5 kurungan sa kurungan di am section sa 100 talung operam 5 kurungan sa kurungan i akta custom 1900 onom ngopor am tulu. Upis Perkhidmatan Veterina Sabah nama Alra Audit ra operam tulu company am kilang am Viviah Ramanuk rah Thailand. Ra amarandan ra pematuhan am pensijilan halal ayuk ahalung rakanon ralom vavaal onsoy am ahampin. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala audit tino akasi pra amarandan ra company ra amalutu ra produk manuk ra Sabah mayara kawilinansan am prosedur rinandanan. Ia nambala rah inili nali bos mayara proses audit DVS rah company Betagro Thailand. Betagro sino kapasiti panantaban halal suku 600,000 manuk sa nga oro ravoy opor am 6 jam operasi kilang. Lili Warahino mayara statistik 2025 Sabah nang import alabi 4.5 juta kilogram manuk karatan ono alar paa am kuwaw raloho 405 juta ringgit. Ralom timpu ono ngasila ra upok hitu purata 200 kuntina manuk karatan pinakoto inimpot intora Thailand rah tukir sila. Datu Jamawi Nambala lakohino na paintalang rah potensi mayora industri am Viviah Ramanuk pinakaayo rah Sabah nakaaya pangukaban rah liliut na kawahu rah pantanaman rah ralai bijirin. Lakohino kulimanin angin suup apatuun rah kos kanon am Viviah Ramanuk rah timpu matong. Hinono ahondo vinon soiri maida yungkit ampinaralin kurarahun numerut. Salam Malaysia, Ahmad Dhani.

0: Kerajaan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik Buai Mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pegunung Laleng Sikulan Sanin, maka syukur polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramon soy.
1: Lembangan Malia, Kapam Malia Basin, The Lost Wall of Sabah, Egera Rapu Rulirut Sabah Undok Melonggo Tojo, Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayo Tojo, Ragayono 500 Pelungoperan Balu Kilometer Persegi, Amandomno 1600 Tulungoperan 5 Meter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Nalsibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum, Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungoi Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojara Guang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Lutung Bosai Maliau Tul Matampas Rasawat Maperambalu Ngamite Am Niak Tilungan Lino Maksud Rorondo Tilungan Timu Mapalo Undok Mokondo Rasabah Rabilor 1,000 Lembangan Maliau, Pinatanau, Kosondra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1. Amra Kabalu Rainukau Sinokra Eko Penampungan, Sak Pertalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidu Trakitio Mabuli Pulurawan. Radua Ayuk Mabuli Balon, Iginia Magi Jawat Sur Raka Tauran No, Kapam Jungle Trekking, Am Magilong-gilong Ra Susuit.
2: Ezon Isten Sabah Security Zone. Egenio liliut pengampinan Kapam Keselamatan Ser Ralincobon Serangon Pagun Sabah. Rakuayan Amagalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon Magalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralincobon Serangon Sabah. Mangampin Rakalatan Ser Rabalitan Mulupio Kalatan Manayang Am Mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telungoparamapat nga kilometer nampalabit suang moper libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: so tengen mo to.
1: Uy, pangalera kulay mo.
2: Lingkong, kamu, mami paling asro.
0: Oy,
2: belanja ko panginom, kamu, kamu.
0: Oh, ansyo.
3: Sampikit. Oh, sampikit. Oh, mayang, kamu munso pagyasyaw. Aswang karadya tuwa.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mami paling seru.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulunero ulun seroha. Na boy ni kan lingku ko am lingkung. On kinen murawe hiti liha.
2: Oh, kamang ich ga so. Na kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landan ni le.
2: Ka kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran menomindah orang murut di. Wang mukai li am indah gua kore nam sahu yuran nerala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring takkan nak ngapai halingi lingkung tu. Konsoya tepeo. Rila na tu naliran mukai li minda orang murut. Kau sedar kau nora haling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lingkung semarat selimut tu gua kini ngoh. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kulo.
2: Anis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho. Na boy no, karena kakan umbus ti. Kula ngamboy aku ra London Sansila karena kakan aku ra umbus. Hai, yang soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru tanduli nak akan perumbus. Jadi kau senora anu ni li London.
2: Monso ya soho sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan kau ra kanon ra kampung ti kondo soho kabalu pana giu soho mengologo gaji. Tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti onso muluk puyar sabak ti atilen mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo so.
1: Tapi amanggaya kong kuam lingkung.
2: Ulo.
1: Anduli kena pandai nah yang ramur nali besar kakan daumbus. Kali ami sembus. Ika mau pinakan gua kerenau.
2: Kalau kan so kalau igondo takau kali liani kau layan takau ali mangan utuk ragu utuk lahir tagami ragu takau ragu nomor mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, Soho.
1: Kap ya, hidup.
2: Kita kuyo umbus mayang ti, Soho.
1: Mayang, orang ipo umbus. Nah, boy ini saya kanak-kanak umbus ngehe tu.

kalau magiwit rakat pangulikan rondo kesalahan remelesia. Rondo kalau mempakito rakat pangulikan pat kita akan rubala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan rongo paramlimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita akan rondo kesalahan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kot.

Ya pa hakaka reno patutuna ko pira moyon ronda program ba Alindra oro hitu amnon sawi hine ko johanan bola sepak di AR Cup 2020 para monom intara jam kavalu rasu suaf sukura jam kalimo ramai ampahilian hitu wina Alandra padang bola sepak kampung baginda pahilian hitu rakoson aku yumra bakat-bakat nakabahur libung Kapo Am Negeri Sabah ra amaruang ra kasiha no tu bahu ra lom sukan bola sepak am apa piro ra pasi simpungan. Ampa kakak pengkonangan rarangan taka andong jenis laim am Roslan Miasin ranang itu rabilin maya ra Facebook mai kan saya datangan noro am kan saya anti ngais ramuyun am pengkonangan poyo rayus maya ramoro radio kening FM onyak intok muyun. Ampa kakak boleh kapo angitor rabilin muyun maya ra WhatsApp maya ra nombor lo sak siam limu balu siam onom balu onom balu. Amra wis takapang kini ngora rimbai kando kaupusan rimbai ri ampat dali maki maaf akai daan rimbai ri sosi am rangan-rangan am rimbai ri justani linggi angan-angan karoh nasaboy.

Yo bahaga karena jam karo ramai ama kaita kara inatangan ibok kau on kabar. Yo hino pamasukan dabilin maya ra telepon sukura jam katalu ramai. Jadi pa kaka abuli kano an telepon ra konti mai ra nombor los balu tulu talu talu balu lohos on nom lohos. Amraino pasuku aku pia belino rangantaka Elvia samai paran. Hello kan saya ra oro kaunom DJ Iza kan saya apa kora karaya murah konti ke Ningau FM hebat am. On soy kapio. On kabar alansan on soy kam anti tiwol takapura siaran ke Ningau FM tuam. Nang akan kena ki DJ akiasi namot nang itra bilin. Habis raino yak inuli intorah sembayang rah gerejam. Alansan kawin urang-urangan ke Ningau FM sabab FM on soy on soy yak. Paling kuanang ada bilin-bilin on soy tukinu oro rasiaran Melayu dusun intorarangan ke Ningau FM sabab FM. I arini majanun silvangun aliuji elin kemabung runang skim kuala tomani. Lima ansuai rak skim tomani inan rapira kampung boo inan isap mandaira perumahan kemabung akarangai paran sansulapan rak kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf e sukurah z bai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan am ahinga aura mayon kawi am tabi pansirang nantaka suku Savoino. Aki asiri yun DJ na warno na hibilin binatikanku. Liwa-liwa okoyak aminawo am pengkwanang riun. Kansen aparayus ratugas am rayus kumusim. Ya pengkwanang riun nangitor, nangitor rah bilin ramo. Onse-onse kau amalan sana ramuyun kawi. Onse-onse ya kabar muyun. Ampa kakak abilikah angitor abilin muyun. Maya ra WhatsApp may ra nombor lohosa siam lima val siam. Onom valu, onom valu. Amra istaka po ang kiningo rarimbay. Tutulok reaki rimbay.

nakapanday kau kya, rondo intara memagun Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu moperam onom suku rongo peram apat ngambilor, nasailan rongo peram limo piatusno mati ora mansul guang magalarau amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakauyu, yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong, pai buli ayo kralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mau buli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

0: kuau ko tu yang so ko sen malaut tek bulos mutu
1: ay amanci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi mansi kando ulu nileng halari nintalan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tamba pun sin tapi kando ulun matong me pahilong
0: oh ko tu yang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kani FM tu
0: iyo
1: anyo ngamri horing ngora kani FM tom ka kapan deora ilo akeklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngora kini ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti numbur telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya ukan nonce ya kino kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karai kutu
0: topot kini yang so ati lahir malupus lagi tio masuang ulun moi pembali raka dai mutu mabuli po yang balanjain muraki
2: pakuan wai
0: bah bukan aku po
2: yu yu
0: bapai kelani teleponi am
2: yu yu.

Nyo pa hakikare no patutun ako pera mo yung rondo aho panakan na lumbak o no ba alin no upis perubatan transfusi pahun pantahan keningaw yo hino kempen panakan na lumbak. Kempen hitu ba alin ra oro hitu nensuab yo hino ra oro hitu o param siam hari bulan sila kasiam ruang hari burung o param monom into ra jam kasa ratangan oro suku ra suku napo ra jam kalimo ramai kempen hitu binaalan ra dewan sebarguna ladang punteh ansip keningau amnusua behino ruang opor hari bulan sila kasiam ruang hari burung opor amonom ba alin ra jam kabalu talung opor ngaminitra susuam suku ra jam ka opor amruh talung opor ngaminitra tangan waro amba alin ra lobi utama pahun pantahaan keningau kempen hitu ra koson apalawar alinansan no pahun pantahaan mayo ra amaluru ralumbak melupono angin suup ra ulun-ulun aki lulu ralumbak. Jadi pak kakak unasi hamayar kempen itu abli kamatong ra intok-intok pambaalan ra kempen itu ra angin suup ra ulun-ulun aki lulu ralumbak sejuta dara. Setitis darah sejuta harapan. Amrata setengah pang kini ngolah rimba-rimba nomor radio kini FM hebat am sioknya.

an sayan ramuyun kawi au si gulian nasikana hitu bilin kuramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 19 September. Program kaunter bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel di cadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Dengan kerjasama unit pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di Sarawak, Pejabat Daerah KPDN serta agensi berkaitan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir dari pada menikmati manfaat penambahbaikan program berkenaan. Realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Pendekatan itu penting supaya tidak ada rakyat yang tercicir hanya kerana kurang mendapat maklumat, tidak memahami prosedur permohonan atau menghadapi kekangan akses digital. Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis Ekonomi Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Dr. Firdausi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya, pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancangkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauti Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Menurut Datuk Jauti, antara insiden yang dipamerkan termasuk pencerobohan di lahan Dato menerusi Op Daulat termasuk pameran senjata yang digunakan dalam peristiwa berkenaan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Jauti berkata Polis Sabah menerima 13 laporan polis setakat tengah hari Khamis berkaitan isu ucapan yang didakwa menyentuh sensitiviti agama. Semua laporan berkenaan telah dirujuk kepada laporan polis awal

Keningau. MOU ditandatangani Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Dato' Peter Lebar Lintar dan Rektor Geomatika College Keningau, Profesor Madya Nur Azshirah Jahini. Selain latihan industri, kerjasama itu turut meliputi penyelidikan dan pembangunan modal insan. Ia sekaligus membantu memperkukuh keupayaan sumber manusia serta menyokong usaha pengurusan dan pemeliharaan kawasan perlindungan di Sabah. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE 2, Dr. Chan Yu Chung berkata, sesetengah pesakit hanya mengalami rasa kurang selesa. Manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, dua lagi pakar jantung di QEH2, Dr. Alfianto Sharifuddin dan Dr. Jordan Toh Zen Yang memberitahu pesakit jantung dirawat berdasarkan masalah yang dihadapi. Pemeriksaan awal paling penting bagi mengelak masalah penyakit lebih serius. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam hormat.

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Sabtu hari ini, edisi tarikh 19 September 2026, bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin, bersama dengan rakan teknik bertugas iaitu saudari Imelda Justine. Kami akan terus teman-teman bersama-sama dengan anda semua petang ini selama 4 jam dari pukul 3 petang sampailah pukul 7 malam. Macam biasa hari Sabtu kita ada menerusi rancangan Silang Budaya. Tapi kita akan berikan laluan terlebih dahululah menerusi azan asar bagi kawasan daerah Keningau. Jadi saya kongsikanlah terlebih dahulu jadual waktu solat petang hari ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Masa waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.17 minit petang seketika sahaja nanti. Jadi sama-sama kita nantikan, kita terus berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayo
1: suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Kilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sabah Mau Jaya dan salam Keningau FM hebat syoknya. Apa khabar semua pendengar Keningau FM, terutamanya yang sedang mendengarkan Keningau FM ketika ini, yang sedang dalam perjalanan balik daripada kerja, yang baru habis berniaga beranggali kan, ataupun yang sedang santai-santai sambil minum kopi, ataupun yang tengah buat kerja rumah ketika ini, jangan ke mana-mana sebab petang ini kita akan bawakan anda ke satu dunia yang sedikit berbeza lah petang hari ini, sesuai dengan topik yang akan dikongsikan pada petang hari ini kan. Dunia yang mencampurkan cerita rakyat, imajinasi, fantasi dan teknologi masa hadapan. Dan macam biasa tajuk petang ini, imajinasi dan fantasi cerita rakyat dalam science fiction. Jadi kalau sebut pasal topik ini kan, ataupun ialah kalau kita cerita pasal rakyat ni, mungkin kita akan terus teringatlah kisah-kisah lama, cerita-cerita lama yang kita dengar sejak dari kita kecil lagi. Cerita tentang barangkali kan, makhluk gaib kan, puteri kayangan, apa lagi, cerita pahlawan, raksasa, hutan misteri contohnya kan, ataupun batu yang mempunyai kisah tersendiri dan macam-macam lagi. Tapi apa jadi kalau cerita-cerita ini kita bawa masuk ke dunia science fiction? Kalau watak legenda kita hidupkan pada tahun, contohnya pada tahun 3026 lah, kan? Kalau makhluk dalam cerita rakyat mempunyai teknologi canggih, kalau hutan misteri bukan sekadar hutan tapi sebenarnya menyimpan sebuah portal ke planet lain. Tapi sebenarnya di situlah menariknya, orang bilang menariknya imajinasi kita, kan, bila cerita itu kita imbas kembali, kita akan berimajinasi ataupun kita akan mula sudah berangan-angan kan. Tapi sebenarnya di situlah yang menariknya imajinasi ini. Jadi petang hari ini kita bukan sekadar bercerita tentang kisah lama, tapi kita cuba untuk melihatlah bagaimana warisan cerita rakyat ini boleh diberikan nafas baru melalui imajinasi dan juga science fiction. Jadi sebelum kita pergi jauh ke cerita lain kan, ataupun ialah berkenaan dengan topik kita petang hari ini, kita mula dulu dengan perkara asas. Apa sebenarnya cerita rakyat? Okey, cerita rakyat ialah cerita yang orang bilang berkembang dan juga diwariskan dalam sesebuah masyarakat. Dan biasanya dari satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Ada yang disampaikan secara lisan kan, ada juga yang menjadi legenda, ada yang mempunyai unsur pengajaran, ada juga yang mengandungi unsur kepercayaan, budaya dan juga adat masyarakat. Contohnya contohnya kita di Sabah lah. Kita di Sabah sendiri mempunyai pelbagai cerita dan legenda yang berkait rapat dengan kehidupan masyarakat tempatan kan. Cerita-cerita ni orang bilang bukan semata-mata untuk hiburan, tapi kadang-kadang di sebalik cerita itulah ada nilai sebenarnya. Ada nasihat, ada diselitkan dengan pantang larang, ada gambaran tentang cara hidup masyarakat terdahulu kan. Dan yang paling menarik dia, setiap generasi boleh mentafsir cerita tersebut dengan cara yang berbeza. Contohnya lah kan, kalau dulu orang mungkin hanya mendengar cerita tentang makhluk misteri di dalam hutan, ada tunjukkan cerita dia. Hari ini anak muda mungkin bertanya, kalau makhluk itu wujud, bagaimana rupa dia? Adakah dia mempunyai teknologi? Dari mana asal dia kan? Adakah dia sebenarnya datang daripada planet lain? Mungkin persoalan ini timbul sejajar dengan peredaran masa kali kan, ataupun peredaran zaman kan. Daripada soalan-soalan macam inilah sebenarnya, kalau kita orang bilang, kalau kita cek balik, dia bermula dengan imajinasi. Seronok sudah kita mau bercerita pasal ini, tapi apapun, kita berehat sekejap, kita mau berhibur bersama dengan lagu selepas ini, dan kita akan masuk lagi lebih jauh berkenaan dengan topik kita petang hari ini, bagaimana kalau cerita rakyat bertemu pula dengan dunia science fiction. Okey, jadi kita berehat sekejap, kita beribu dulu bersama dengan lagu daripada Adam Syamil, Rindu. Terus bersama dengan kami Keningau FM hebat syoknya.
2: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, baiklah. Kembali semula ya, bersama dalam Silang Budaya petang hari ini. Dan sekarang ni kita masuk pula bahagian yang lebih menarik. Masih lagi dengan topik kita petang hari ini ataupun tajuk Silang Budaya kita petang hari ini. Bila cerita rakyat bertemu science fiction. Okay. Jadi cerita rakyat dia tambah lagi dengan science fiction. Apa yang berlaku kalau dua dunia ini digabungkan? Ini memancing imaginasi kita sudah ni. Science fiction biasanya bermain dengan perkara seperti biasalah teknologi kan, masa depan, robot, mesin, kecerdasan buatan, perjalanan merentasi masa, planet lain, angkasa lepas dan dunia yang belum lagi wujud. Manakala cerita rakyat pula dia membawa unsur legenda, mitos, budaya dan imaginasi masyarakat. Jadi bila digabungkan boleh jadi sangat menarik kalau kita fikirkan bersamalah kan. Dan nak bayangkan satu cerita rakyat tentang seorang pahlawan, tapi kali ini pahlawan ni dia bukan menunggang kuda tapi dia menggunakan kenderaan terbang yang berkuasa tenaga solar. Cuba bayangkan kan? Senjatanya pula bukan pedang biasa tapi pedang yang orang bilang mempunyai teknologi tenaga. Atau bayangkan seorang puteri dari cerita legenda dalam versi science fiction, dia bukan tinggal di istana biasa tapi dia tinggal di sebuah kota terapung di atas awan. Dan untuk sampai ke sana pula bukan naik tangga tapi dengan menggunakan portal. Macam cerita lama tapi dunianya ataupun zamannya sudah 500 tahun ke depan. Inilah kekuatan imaginasi ya. Kita tidak semestinya orang bilang membuang cerita lama tapi kita boleh mengambil asasnya kemudian mencipta sesuatu yang baru. Kalau kita cuba kalau bayangkan ceritanya macam mana, lebih kurang cerita yang ada pada animasi kartun sekarang ini kan, dia lebih kurang macam tu. Dia gabungkan cerita pahlawan tu tapi dengan mempunyai kuasa ataupun tambahan dengan teknologi, kemahiran teknologi yang ada masa kini. Okey. Jadi daripada persoalan ini, okey, saya mau ajak pendengar jugalah kan petang ini, kalau boleh kamu pilih satu cerita rakyat ataupun legenda Sabah yang bilang kamu orang boleh jadikan satu filem science fiction. Cerita apa yang kamu pilih? Ada cerita yang berkaitan dengan legenda, cerita apa ni, dalam suku masing-masing kan. Dan kalau cerita itu berlaku pada tahun, contohnya tahun yang bukan zaman sekarang tapi tahun 10 tahun akan datang, 3026 contohnya, apa yang kamu akan ubah? Mungkin wataknya, mungkin tempatnya, kan, mungkin juga teknologinya ataupun mungkin makhluk dalam cerita itu sebenarnya ialah makhluk dari planet lain walaupun sebenarnya kita tidak dapat bayangkan ataupun orang bilang macam mana jenis makhluk dari planet lain ya. Tapi itulah kekuatan imaginasi kita kan, kekuatan khayalan kita ni mampu untuk memberikan sesuatu yang kelainan seandainya kita menggunakan imaginasi kita ni betul-betul. Jadi mungkin ada pendapat masing-masing, boleh berkongsi dengan kita petang hari ini menerusi ruangan yang kami sediakan ya. Dan baik, kalau kita tengok dari negeri kita sendiri, di Sabah kita ini sendiri, kita ni sangat kaya dengan cerita dan juga legenda serta warisan budaya kan. Dan di situ semua sebenarnya boleh menjadi sumber inspirasi yang besar untuk dunia kreatif. Bayangkan contoh kalau Gunung Kinabalu pada tahun 3026, 10 tahun akan datang, ataupun 10,000 tahun akan datang, masih berdiri megah, tapi dalam kawasan sekitarnya sudah berubah. Ada kota pintar, ada kenderaan tanpa pemandu, ada drone, ada robot, kan? Dan tiba-tiba muncul satu legenda lama yang selama ini mungkin dianggap hanya sebuah cerita ataupun satu rahsia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rupanya legenda tersebut bukan sekadar cerita, tapi ia adalah petunjuk kepada sebuah teknologi purba. Kan, cuba bayangkan, kalau dibuat filem mungkin boleh jadi juga ni, kan? Kemudian kita boleh bawa pula unsur masyarakat tempatan, bahasa, pakaian, motif etnik, muzik tradisional, alat muzik, cerita nenek moyang kah, kan? Semua itu boleh digabungkan dengan dunia masa depan, dan inilah yang akan menjadikan science fiction berasaskan budaya tempatan lebih menarik. Sebab ia bukan, orang bilang, sekadar cerita daripada luar, tapi mempunyai identiti sendiri. Okey, jadi sekarang ni kita pergi pula kepada satu perkara yang penting. Bila kita bercakap tentang imaginasi, ada orang mungkin fikir ala berangan saja benda itu, kan? Tapi sebenarnya imaginasi memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Sebelum wujud telefon pintar, orang kita ni, kan, ataupun orang ni hanya membayangkan bagaimana manusia boleh bercakap dari jauh. Sebelum manusia pergi ke bulan, perjalanan ke angkasa juga hanyalah imaginasi. Banyak perkara yang kita anggap biasa hari ini, suatu ketika dahulu mungkin kelihatan mustahil. Sebab itu imaginasi penting. Imaginasi memberi ruang kepada manusia untuk bertanya, bagaimana kalau? Dan daripada soalan itulah boleh lahir idea. Daripada idea boleh lahir ciptaan. Daripada ciptaan pula boleh mengubah kehidupan. Jadi apabila kita menggabungkan cerita rakyat dan science fiction, sebenarnya kita sedang melakukan apa ni, sesuatu yang menarik. Jadi kita akan mengambil, kita mengambil masa lalu kemudian membayangkan masa depan. Cerita rakyat memberikan kita akar, science fiction memberikan kita sayap. Akar menjadi identiti, sayap membawa imaginasi kita lebih jauh. Cantik kan dia punya susunan, kan, ataupun dia punya ialah bagaimana apa ini, bagaimana kitab cerita rakyat ini apabila dikembangkan, gabungan dengan orang bilang gabungan dengan science fiction, dia akan menjadi sesuatu yang menarik. Okay, jadi sekarang timbul pula satu persoalan, kenapa kita perlu membawa cerita lama ke dalam dunia moden pula? Salah satu sebabnya ialah supaya cerita tersebut terus dikenali oleh generasi baharu. Dunia, orang bilang, dunia sentiasa berubah, cara manusia menikmati cerita pun akan berubah. Dulu kalau kita dengar cerita daripada ibu bapa ataupun nenek, sekarang orang menonton filem, animasi, permainan video dan menggunakan media sosial. Jadi mungkin bentuk penyampaian boleh berubah, tetapi nilai dan identiti cerita itu masih boleh dikekalkan. Kita boleh menjadikan cerita rakyat sebagai animasi, boleh dijadikan komik, boleh dijadikan permainan video, boleh juga dijadikan cerita audio ataupun podcast. Dan yang penting, jangan sampai kita kehilangan akar budaya asal. Itu yang penting lah, ya. Sebab kalau kita terlalu mengejar teknologi tetapi lupa pula asal usul, nah itu yang akhirnya kita mungkin akan mempunyai masa depan yang canggih tapi tidak tahu lagi siapa kita. Okay, jadi seimbangkan, itu yang penting lah. Okay, dan kita berehat sekejap. Apa kata kita berehat sekejap, kita berhibur dulu bersama dengan lagu ini daripada Nas, Hatiku Tertinggal di Sabah. Selepas ini kita akan masuk ke bahagian yang akhir. Okay, jadi teruskan bersama dengan kami dengan FM Hebat Shotnya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Okay, baiklah, kembali semula menerusi rancangan Silang Budaya untuk edisi Petang Sabtu hari ini. Masih bersama dengan saya Aida, menemani anda kan selama sejam menerusi rancangan Silang Budaya. Dan nampaknya kita menghampiri di hujung Silang Budaya untuk petang ini. Macam mana pun, saya mahu mengajak anda lah, mengenai dengan satu persoalan yang kita fikirkan bersama. Ialah kita selalu membayangkan masa depan dengan teknologi kan, itu yang sedang kita lalui sekarang ini, dan dunia sekarang ini itu yang diperlukan, teknologi yang diperlukan, robot, kereta terbang, kota pintar, kecerdasan buatan, perjalanan ke angkasa kan, itu semua antaranya. Dan tetapi di mana budaya kita dalam dunia itu? Kan, bayangkan 100 ataupun 200 tahun akan datang lah, mungkin teknologi sudah jauh lebih maju, tapi ada, masih ada muzik tradisional, masih ada cerita nenek moyang kan, masih ada bahasa tempatan, masih ada motif etnik, masih ada makanan tradisional, masih ada cerita rakyat yang diceritakan kepada anak-anak kita, cucu cicit kita kan, cuma bentuknya mungkin berbeza. Dan itulah yang menarik tentang imajinasi. Masa depan tidak semestinya bermaksud meninggalkan masa lalu, tapi kadang-kadang masa depan ialah bagaimana kita membawa warisan lama bersama kita ke tempat yang lebih jauh. Jadi nampaknya kita, itu conclusion ataupun kesimpulan untuk topik kita petang hari ini. Okay, macam mana pun, daripada cerita rakyat kita masuk ke dunia fantasi, daripada fantasi kita terbang ke dunia science fiction, daripada science fiction pula kita kembali semula kepada satu perkara paling penting, iaitu imajinasi manusia. Dan cerita rakyat adalah sebahagian daripada identiti dan ingatan sesuatu masyarakat. Science fiction pula mengajar kita untuk melihat kemungkinan masa depan. Dan apabila kedua-duanya digabungkan, kita bukan sahaja mencipta cerita yang menarik, tapi kita juga berpeluang untuk menghidupkan semula warisan dengan cara yang lebih dekat, dengan generasi baharu. Jadi selepas ini kalau kalau kita terdengar cerita lama daripada ibu bapa, nenek ataupun atuk kita kan, jangan terus anggap itu sekadar cerita kan. Cuba tanya diri, kalau cerita ini berlaku pada masa depan, macam manalah agaknya kan, macam manalah itu mana tahu kan, daripada satu imajinasi kecil lahir sebuah cerita yang luar biasa. Jadi itu sekadar itu perkongsian untuk Silang Budaya kita petang hari ini dengan tajuk imajinasi dan fantasi cerita rakyat dalam science fiction. Kan? Jadi apapun, terima kasih dengan kesudian anda bersama-sama dengan kami mendengarkan perkongsian kali ini menerusi Silang Budaya. Dan insyaAllah pastinya kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Syoknya. Sampai di sini pertemuan kita dalam rancangan Silang Budaya petang ini. Terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Syoknya.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: ni. Bulan lalu pun baru saja beli, mau lagi baru. Mungkin wazir saja.
1: Ha, teman, janganlah jadi macam tu. Bertanding-tanding dengan jiran sebelah, tidak mau kalah. Amalkan sikap bercermat-cermat dalam semua perkara. Jangan boros dalam berbelanja dan elakkan daripada menanggung hutang. Rancanglah perbelanjaan dengan bijak. Amalkan sikap bercermat-cermat. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Hebat syoknya.
1: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang di pusingan yang kedua, edisi hujung minggu kita bersama petang ini. Aida masih lagi setia kasih teman kamu orang kan sampai pukul 7 malam ya. Saya percaya masing-masing dengan aktiviti ketika ini ada yang sibuk dengan program yang diadakan barangkali kan. Ada juga

0: hujung minggu, kebiasaan yang dilakukan barangkali bersama dengan saya isi keluarga, perancangan yang sentiasa, itulah perancangan untuk hujung minggu kita. Mesti kita buat setiap hujung minggu, mesti kena buat. Contoh barangkali ambil masa sekali dalam seminggu ke dua kali dalam seminggu untuk membersihkan halaman rumah. Almaklumlah kan, kita mau mengelak daripada rumah kita ini ataupun tempat tinggal kita ini jadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Jadi apa yang patut kita lakukan? Jadikan pemeriksaan rumah ini sebagai satu rutin mingguan keluarga. Luangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk cari tempat yang menakung air. Buang bekas yang tidak digunakan. Buang air bertakung. Sental permukaan bekas. Gunakan bahan pembunuh jentik-jentik jika perlu. Dan tutup rapat bekas simpanan air. Pendek katalah kan, kalau kita round-round ataupun pusing-pusing di halaman rumah tu kan, walaupun daun pisang tu kan di luar daripada kawalan kita, kalau dia melayu berbingkuk tu dia punya daun, jadi punca air bertakung. Jangan salahkan siapa-siapa kan? Maksudnya nampak saja air bertakung, terus kasih buang air. Demi untuk menjaga keselamatan anak-anak kita ataupun keluarga kita kan, jiran tetangga kita, kita tidak mahu tempat tinggal kita tu adalah punca pembiakan nyamuk Aedes. Jadi daripada jadi punca, musnahkanlah punca tersebut. Nah kan, jadi orang bilang tetapkan satu hari setiap minggu, dua kali atau seminggu begitu. Contohnya pada hujung minggu lah, supaya pemeriksaan rumah lebih mudah diingati dan diamalkan secara konsisten. Jangan tunggu orang bilang sehingga berlaku kes dengue di kawasan tempat tinggal ataupun di kawasan berkitaran kita kan, barulah baru ada kesedaran untuk membersihkan rumah ataupun mencari dan memusnahkan nyamuk Aedes tu, cantik-cantik tu. Okey, jadi sama-sama kita beringat demi untuk keselamatan bersama ya. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan petang ini yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit, terima 15.000 saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kabing.
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.

0: pedalaman untuk anda semua. Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.
1: Ya, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita yang sama dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini ke dengan FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Sandi Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Kedengar FM memainkan lagu-lagu Melayu sebahagian terbaik.

0: dan saya mengharapkan agar Kementerian Luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
1: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADBA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
0: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
2: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
3: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
1: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan semua lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam. Menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City selain seri dengan Everton sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Ya, baiklah. Selamat petang Sabtu untuk anda. Selamat hujung minggu untuk anda semua. Masih bersama dengan Aida menemani anda. Sampailah pukul 7 malam. Pusingan yang ketiga. Kita bersama memasuki ruangan ataupun segmen Harmonika untuk edisi petang Sabtu ini. Baik, untuk anda barangkali yang masih berada di tempat kerja, selamat meneruskan tugasan ataupun kerja anda masing-masing. Tenang di posisi walaupun barangkali sedang sibuklah dengan tugasan masing-masing. Ataupun ada yang mengantuk pula petang ni kan. Cuba cari jalan supaya tulang badan tu ada mata tu kembali segar semula. Mungkin boleh buat senaman sedikit untuk sekadar menghilangkan rasa mengantuk kan. Mungkin cuaca juga mainkan peranan kan. Tapi macam mana pun saya ingin berkongsi berkenaan dengan cuaca petang hari ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang berlaku di beberapa buah negeri di Malaysia, khususnya di bahagian negeri Sabah, kawasan yang terlibat iaitu di bahagian pedalaman meliputi kawasan Sipitang, Tenom, Pensiangan, Sok, Keningau dan Tambunan. Juga turut berlaku di bahagian Sandakan, kawasan yang terlibat iaitu bahagian Kinabatangan, Paitan, Labuk dan Sugut, Sandakan dan Terlupit. Juga turut berlaku di bahagian Kudat, kawasan yang terlibat iaitu Pitas dan Kota Marudu, serta bahagian Pantai Barat iaitu di bahagian kawasan daerah Ranau. Jadi itu antara kawasan-kawasan yang terlibat ataupun akan mengalami keadaan ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi berhati-hatilah dengan keadaan cuaca, apatah lagi amaran ribut petir yang dikeluarkan ya. Pada pukul 4:30 petang tadi, amaran ribut petir ini dikeluarkan. Dan menurut kajian ramalan cuaca, keadaan amaran ribut petir ini berlaku sehinggalah pukul 7 malam. Jadi terus tingkatkan kewaspadaan masing-masing. Terutamanya bagi anda yang orang bilang berjalan kaki kan, balik daripada tempat kerja walaupun jarak daripada kediaman tu dengan tempat kerja tidaklah jauh sangat, bolehlah sekadar jalan kaki. Tapi kalau dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, itulah kena berhati-hati jugalah kan. Juga memandu motosikal, pembonceng motosikal, berhati-hati jugalah dalam keadaan yang tidak cuaca yang tidak mengizinkan ini ya. Baik, kita doakan agar semuanya dalam keadaan selamat kan, selamat sampai di tempat kediaman ataupun hala tuju masing-masing. Yang penting anda memandulah dengan penuh berhemah. Baik, kita akan terus beribu lagi bersama dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan petang ini. Yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.

0: Salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
1: Ya, dari mana ni Amai? Macam penuh sejak kereta kau ni.
0: Inilah ni Tuan. Saya dari kampung Bayi ni, Om. Saya ada buat sikit-sikit juga ini padi.
1: Oh, tapi macam ni lah Amai. Boleh buka kabonet kau Amai? Kita periksa dulu.
0: Okey Tuan.
1: Hei, Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini, sama kijang, babi hutan pun ada. Aduh, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Kau memburu kah ini?
0: Apa ini? Sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
1: Salah sudah kau ni, Amai. Kau ada lesin memburu kah?
0: Tidak, ini mesti lesin saya ni, Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapa lah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu, Tuan?
1: Mesti mau lesin, Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus. Anak cucu kita nanti tidak kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling tinggu digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997. Boleh kena denda 30 ribu atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
0: Oh, Om. Baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Siau, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi dan saya mau pergi apalagi sudah tulisin nanti.
1: Siau lah Amai, salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
2: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi hidupan liar kita. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Terus kami di RTMK.
1: Ya, baiklah, kembali semula bersama menerusi Harmonika di pusingan yang ketiga. Masih bersama dengan saya Aida petang ini. Menemani anda sehingga pukul 7 malam. Baik, lagi saya ingin berkongsi berkenaan dengan program yang berlangsung pada hari ini. Antaranya iaitu berkenaan dengan program Sabah Creative X Zone Keningau yang telah pun berlangsung pada hari ini 19 September. Sehingga esok sebenarnya 19 dan juga 20 September 2026. Kalau hari ini berlangsung pada hari yang pertama dan ada hari esok lagi. Program ini berlangsung di bertempat di Perpustakaan Daerah Keningau. Jadi bagi yang menyertainya, semoga ada manis-manis yang diperolehi ya, dari Keningau khususnya. Okay, dan seterusnya juga yang berlangsung pada hari ini iaitu berkenaan dengan Kejohanan Bola Sepak DAR Cup. Piala Datu Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRSP 180 Keningau, 10-11 ataupun lelaki 10-11 yang diadakan bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda. Hari ini dan juga esok, Kejohanan Bola Sepak Piala Dato' Azman Haji Ruslan ini berlangsung ya. Apapun aktiviti yang dijalankan pada hujung minggu ini, kita doakan agar berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Mungkin pun, mungkin kalaupun ada sedikit orang bilang kesukaran pun mungkin atas faktor cuaca dan sebagainya lah ya. Tapi macam mana pun kita doakan agar kelancaran majlis tersebut berjalan dengan lancar. Okey, itu antara info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Ada lagi sebenarnya, nantikan dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk kamu orang semua. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

0: lepas. Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonika untuk edisi petang Sabtu ini. Masih bersama dengan Aida, kasih teman kamu orang sampailah pukul 7 malam. Baik, saya ingin lagi berkongsi info semasa untuk anda. Ini pula berkenaan dengan jadual kempen derma darah. Hari ini dua lokasi telah pun selesai dijalankan ataupun diadakan untuk kempen derma darah. Dan akan bersambung pada hari esok juga ada kempen derma darah diadakan. Hari esok diadakan pada tempat di lobi utama Hospital Keningau, di mana masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Jadi boleh datang ya di lobi utama Hospital Keningau untuk sama-sama menderma darah bagi membantu mereka yang amat-amat memerlukan tambahan darah. Dan juga kempen derma darah seterusnya akan diadakan pada 26 September minggu depan ya. Ini sempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah Pedabro dan juga Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau. Jangan risau sebab makanan dan minuman disediakan untuk penderma darah. Juga penderma awal akan menerima sagu hati lah, berupa beras, hamper, voucher untuk penderma darah kan. Banyak yang istimewa menantilah untuk anda penderma darah. Jadi boleh datang pada 26 September depan untuk menderma darah. Sekali lagi di tempatnya di Tapak Pasar Malam Keningau ya. Itu sedikit info lah berkenaan dengan jadual kempen derma darah untuk bulan ini. Ujung minggu ini, esok ada, minggu depan pun ada. Dan juga pada 24 September ini, jadual kempen derma darah juga turut diadakan di perkarangan Rumah Persekutuan Keningau. Boleh datanglah untuk menderma darah sambil juga turut diadakan jualan madani pada hari tersebut. Jualan Rahma Madani ya. Okey, itu antara info yang dapat saya kongsikan untuk anda petang ini. Apa kata kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan anda. Keningau FM, hebat syoknya.

0: keseharian di tempat kerja kadangkala menyebabkan pekerja berasa mudah stres dan kepenatan. Jom ikuti tips kekal sihat di tempat kerja seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pertama, mengawal stres dan emosi. Kedua, melakukan senaman ringan seperti X-Break di tempat kerja. Ketiga, dapatkan tidur yang berkualiti selama 7 hingga 9 jam setiap hari. Keempat, pengambilan air kosong yang secukupnya untuk kekal hidrat. Dan yang kelima, aktifkan diri setiap jam dengan berjalan atau melakukan regangan selama 5 minit. Jom kita lakukan bersama. Tips seperti yang dikongsikan ini sebagai panduan untuk kita meningkatkan fleksibiliti diri, terutamanya dalam melakukan aktiviti yang boleh menyumbang kepada produktiviti ketika bekerja. Info ini dibawakan kepada anda oleh Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
0: Harmoni.

0: Okay, baiklah, saya kongsikan ya jadual waktu solat fardu maghrib untuk petang hari ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Masuk waktunya solat fardu maghrib petang hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 6.14 minit petang. Sebentar nanti, sama-sama kita nantikan. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang hidup. Tuan-tuan perempuan, semakin banyak kita melihat kebaikan, semakin banyak kita belajar bersyukur. Jadi kalau tuan-tuan hari ini banyak melihat keburukan, orang ni salah, anak salah, suami salah, isteri salah, dekat tempat kerja bos salah, kawan-kawan salah, jiran salah, subhanallah, semua orang salah, maka hati kita semakin hari semakin sakit. Hati kita semakin hari semakin lemah. Hati kita semakin hari semakin tidak bercahaya. Lama-lama dia akan mati. Hati yang mati ni tidak dapat membezakan lagi yang mana yang baik yang buruk. Sebab tu kadang-kadang tindakannya di luar jangkauan akal fikiran. Tindakannya itu tindakan yang tidak waras. Tindakannya itu seperti orang-orang yang tidak beriman, yang lupakan Tuhan. Jadi sebab tu kena banyak tutup mata kita daripada hal-hal yang buruk. Bersangka baik, berhati-hati boleh, tapi syak wasangka tidak boleh, tuan-tuan. Itu beza. Syak wasangka ni, lepas satu syak wasangka, kata Nabi SAW, akan timbul syak wasangka yang kedua. Cerita-cerita syak wasangka kedua, sampai-sampai-sampai pada orang ni, akan timbul syak wasangka yang ketiga. Banyak-banyak-banyak menghimpunkan syak wasangka, akhirnya membinasakan hati, menimbulkan pecah belah, merosakkan. Dan syak wasangka ini, kata Nabi SAW, akan mencukur amal kita. Kita buatlah bergunung-gunung amal soleh, tak terhitung amal soleh, tapi sebab banyak syak wasangka, habis semua sikit-sikit, tinggal kosong rupa-rupanya. Jadi sangat penting menjaga hati kita ini. Sebab tu kita nak hati yang bercahaya, hati yang hidup. Dan orang yang nak hati yang bercahaya dan hidup ini kena banyak selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dia nak baca setiap hari, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sehari cuba dia letakkan target 1,000 kali sehari. Susah banyak, saya tak boleh 1,000. Tak apalah, kurangkan lagi. Tapi sebaik-baiknya letakkan 1,000. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad. Bila mana kita membaca selawat ke atas Nabi, Allah selawat ke atas kita. Bermakna Allah beri rahmat kepada kita 10 kali lagi. 10 kali berbanding sekali selawat kita baca pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa banyak kita dapat kalau 1,000 kali kali 10 pula. Masya-Allah, banyak sangat-sangat. Jadi tuan-tuan puan-puan, nak hati hidup ini kena ada terapi dia. Sama juga semakin banyak kita belas kasihan pada orang, semakin lunak hati kita. Tapi semakin banyak kita rasa, biarlah kat dia. Biarlah dia hadap sendiri, susah dia, dia yang cari penyakit. Jangan ada perasaan begini, tuan-tuan. Bila satu hamba Allah ditimpa musibah, kita kena merasa sedih, kita kena merasa simpati, kita kena berhajat nak tolong dia, kita kena berasa seolah-olah aku berada di tempat tu dan aku nak selamatkan dia daripada kesusahan itu. Ini hati orang yang hidup. Sama juga, janganlah kita berkasar, jagalah mulut lidah kita, belajarlah kita jujur, takutlah pada Allah dekat depan dan di belakang manusia. Bukan di belakang manusia kita buat jahat, tidak, di depan manusia jangan buat jahat, di belakang manusia pun jangan buat jahat. Ini antara kita dengan Allah, sebab Allah Maha Melihat. Dan sama juga hati yang tenang ni, dia tidak akan terkesan, tuan-tuan, dengan pujian. Hati yang tenang tidak akan terkesan dengan kejian. Hati kita ni perlu hidup dan tunduk kerana cinta kepada Allah, bukan sebab kita nak pujian daripada manusia, tidak. Dan selalu berdoa, ya Allah, berilah daku hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bercahaya, seperti mana hati Nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan rahmat petunjuk daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Ya, alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh muslimin dan juga muslimat di kawasan bahagian daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Mungkin ada yang meneruskan lagi ya dengan aktiviti makan malam. Awal makan malam kan. Tidak apa, yang penting jaga selalu kesihatan masing-masing kan. Okey, yang mana masih lagi berada di tempat kerja, selamat meneruskan tugasan anda. Balik nanti hati-hati kan. Okey, dan satu kiriman ucapan saya ingin bacakan. Kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita menerusi WhatsApp Keningau FM. Kita ada amankan dengan kiriman ucapan yang petang ini. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti. Katanya waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria-ceria kio. Dia bilang, ada pantun di petang yang mendung ini. Terang bulan, terang di paya, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Buat DJ jika diri hiasi pribadi, ingat pesan, jangan nakal-nakal amboi. Baik, terima kasih dengan kiriman ucapan nyaman kan. Terima kasih kerana setia mendengarkan kami di Keningau FM ya. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

Selingau FM. Masih belum sempurna.

0: lagu. Akhirnya sempurna.
1: Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shortnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM. Jadi anda boleh tunelah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri, jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, relax dan rehat memasuki jam yang kedua sudah. Okey, sudah pun 7.04 minit malam. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, sekali lagi terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook kami ataupun hantar jak WhatsApp di nombor 019-490-4848. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat Fardu Isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini adalah pada pukul 7.24 minit malam. Baik, kita teruskan hiburan R&R malam minggu 19 September 2026. Ini dia gandingan Aisyah Retno, Marsha Milan, Nadira dan juga Adira, Cinta di Akhir Garisan, Sabah FM.

Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-49.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah.

0: Facebook Seksyen Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi itu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani maafkan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

adalah Relax dan Rehat. Sudah pun 7.48 minit malam. Kejap lagi, tepat pukul 8, kita akan terus sama-sama ikuti carta lagu artis Sabah musim yang ke-17, yang mana minggu ini memasuki minggu yang ke-28. Okey, terima kasih kawan-kawan yang sudah hantar ucapan di WhatsApp. Kita ada si Sabli di Sandakan, juga ada si Pungguk, dia bilang selamat bertugas DJ Steady. Sampai jam 12 bercakap nanti, semoga dipermudahkan, insyaAllah, amin. Yang paling penting, kamu kasih kawan saya, okay? Kamu malam ni mungkin boleh santai-santai bersama kawan-kawan, bersama keluarga, malam minggu kan, jadi bolehlah chill-chill, ramai-ramai kumpul-kumpul kan. Okay, apapun, kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan Stinky. Mungkinkah Sabah FM? Bagus banget.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-28. Bertemankan saya Niza, pertemuan anda bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini 19 September 2026, di manakah 10 buah lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah, adakah menjadi juara untuk minggu ke-28? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 minggu ke-28 sudah kita sekarang ini. Jom kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Lagu ini nampaknya kurang mendapat undian daripada anda kerana turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10. Dan juga artis ini esok 20 September merupakan hari jadinya. Wow, selamat hari jadi Joey. Selamat hari jadi buat Joey dengan lagunya Kau di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-10. Lagu Willy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-10, Joey, Kau di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Claus musim ke-17. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di frekuensi 89.9 juga melalui RTM. Terima kasih kerana menjadikan Sabah FM sebagai teman setia anda hujung minggu santai-santai bersama dengan keluarga tercinta. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun satu anak.

0: tangga minggu lepas di anak tangga yang ketujuh, Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang dalam perjalanan tu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju, okay? Dan pastinya juga terima kasih, kita nak ucapkan kepada penyokong dan juga pengundi-pengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa undian anda, kedudukan 10 buah lagu ini tiada setiap minggu, kan? Baiklah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-7. Lagu ini pun turun minggu lepas, lagu ini di anak tangga yang ke-6. Minggu ini di anak tangga yang ke-7, Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

0: Di manakah kedudukan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM? Sama pastinya kalau anda nak mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-28 ini, selepas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Anda follow dulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah kerana pelbagai info menarik mereka akan kongsikan kepada anda semua. Okay, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini pun turun juga. Turun satu anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang ke-5. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: 5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Wow, lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas, anak tangga yang ke-8 minggu ini, dan anak tangga yang ke-5. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusti Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: kembali lagi bersama dengan Niza dalam tidurkan lingkungan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 siaran hari ini 19 September 2026. Pastinya kedudukan mingguan kelas bersiaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan sebelah malam pula 8 hingga 9 malam. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4 yang telah pun anda undi. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-3, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Selambut.
1: Kelas musim ke-17.

0: kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Terima kasih juga kepada anda yang menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17. Siapakah juara untuk minggu ke-28? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan dan pukul 3 petang nanti. Pastinya penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi. Hanya perlu klik sahaja lagu yang anda undi. Okey, mudah. Semuanya di hujung jari kita, kan? Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua. Persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: 28 kedudukan mingguan carta lagu artis sahabat kelas. Pastinya kita tiada pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Jadi 10 buah lagu sahaja untuk anda undi pada minggu ke-28, okey? Kita berhibur dengan lagu yang mendudukkan anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini naik 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang keempat, siapa lagi kalau bukan kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

Bagus ya pakai yang menjadi juara untuk minggu ke-28. Kalau setiap minggu menemani Niza, pasti tahu sudah lagu siapa yang kekal menjadi juara, kan? Siapa lagi kalau bukan Gandingan?

0: Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kita berhibur dengan juara minggu ke-28. Biar
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar kerana kekal menjadi juara kelas untuk musim ke-28 dengan tajuk lagu mereka iaitu Biar. Jadi, pada anda yang terlepas dari pukul 2 petang menemani Niza, di mana lagu Si Rambut Kuning? Masihkah lagi dalam kedudukan mingguan? Masih lagi, sebab kita tiada lagu pencalonan baru, okey? Jadi, tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Kita imbas kembali terlebih dahulu 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-28. Lagu di anak pengen ke-10 iaitu Kau di Hatiku persembahan Jawi. Di anak pengen ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak pengen ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak pengen ke-7 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak pengen ke-6 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak pengen ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan. Di anak pengen ke-4 Tirai Besi Kamarul. Lagu di anak pengen ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu di anak pengen ke-2 Darimu kumpulan Mawar B6. Dan juara untuk minggu ke-28 lagu Biar persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Minggu depan tunggu dan nantikan. Ada lagu yang dicalonkan kah ataupun tidak? Jadi itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas ini, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kalau anda terlepas mendengarkan 10 buah lagu, lagu-lagu artis tempatan Sabah ni, sebelum malam ada lagi siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-28 hari ini, siaran 19 September 2026. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

0: menanti metrik secara haram menyambung di kalang ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu berkembang.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwin Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
2: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
2: Memori,
1: Kah Dangmar Ezah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin. Manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Tetus Agong DAP Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Alih-alih Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara. Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia Dmitry Medvedev berkata pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwin Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oku Dika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Rinal Guntabid.
1: Tuhan, jangan biarku merasa, rasa sakitnya seperti...
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
1: Memori, yang kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
3: Rock You, hanya di Sabah.

Baiklah, bersama dengan kumpulan Exist, lagu mereka yang bertajuk Bunga, yang mana lagu ini lagu yang dibuatkan menerusi album kompilasi kedua kumpulan Exist, album yang berjudul Best of Exist yang diterbitkan ataupun dikeluarkan pada tahun 2000. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar, sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Baik, kita tinjau lagi ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita ada Norzita, selain dihantar ucapan, dihantar gambar juga. Yang mana dihantar ucapan ni sekitar pukul 7 malam tadi, dihantar gambar makanan, guys. Ketam masak lemak sama ikan masak lemak. Okey, ucapan, selamat berhujung minggu, selamat bertugas untuk DJ, selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar Sabah FM dimanapun berada. Dia bilang tadilah kan ucapan. Okey, baru siap masak makan malam, ketam masak lemak dan juga ikan masak lemak. Tapi itulah dia bilang, saya ni nak makan ketam. Buat DJ Azian, semoga lancar siarannya. Terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dia hantar gambar makanan, saya terus lapar sebab saya belum makan lagi. Last saya makan tadi tengah hari. Tengah hari jam 12. Sekarang sudah berapa jam kan, tapi nak apa. Saya cuma mampu memandang gambar yang dihantar. Okey, lagi kita ada rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih untuk Sabli, terima kasih untuk Marsa Saleh, Robert, Pak Yol, James Pangeran dan juga Latif Putera Johor. Nanti kita baca, okey. Apapun, kita meneruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini bersama dengan kumpulan Gravity, Kau Salju Cintaku. Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R, hashtag Relax dan Rehat.

dalam penantian bersama dengan kumpulan Black Ross. Orang bilang menunggu, menanti itu senang, tapi yang paling susah kita nak tahu sampai bila sebenarnya. Okey, harap semuanya okey, semuanya orang bilang lancar, dan kita harapkan apa saja yang kita usahakan, kita kerjakan, semoga semuanya dipermudahkan. Hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu, ada juga mungkin rakan-rakan saya yang tengah bekerja sama kita guys, semoga lancar dan semuanya okey. Baik, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mau teruskan lagi perjalanan lagu-lagu rock untuk malam ini. Kita mau layan lagu daripada kumpulan Olan Hiasan, juga ada Kasawari Teguh. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini bersama dengan Ella, Tiada Tangis Lagi. Sabah FM, bagus banget.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini di senarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus angkatan siber ATM dan jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Datuk Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan

3-2. Di London, Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Verhaegh namun gagal menyamakan kedudukan, dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga, dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. 3 sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

bersama dengan kumpulan BPR Bumi Putra Rockers. Aku hanya Serangga. Sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Okey, kita mau selesaikan. Kita cuba juga untuk baca ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan di Facebook dan juga di WhatsApp. Kita ada Rugayah, dia bilang selamat bertugas, semoga lancar tugasan. Menyapa Nora Syikin, Latif Putera Johor, James Pangeran dan ramai lagi lah. Okey, selamat malam dan selamat berhujung minggu untuk semuanya. Sabah FM bagus bah. Terima kasih juga untuk Julia Ayang Marikan. Selamat malam, selamat bertugas DJ, selamat bersantai di hujung minggu. Salam untuk sahabat Buluntung, Tantari, James dan ramai lagi lah. Selamat beristirahat dengan damai dan tenang bersama dengan keluarga tersayang. Lagi kita ada si Buluntung, kita ada si Nor. Norzita tadi sudah hantar ucapan di WhatsApp, terima kasih. Ada Cempaka di Rembulan, Ramlili dan ramai lagi lah. Terima kasih kawan-kawan yang terus hantar ucapan dari masa ke masa. Okeylah, kita mau terus lagi berhibur. Kita mau dengar lagu ini, lagu daripada kumpulan Search, Hilang Dalam Terang, Sabah FM.

0: hanya di Sabah FM. Bagus ba?
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri

tadi bersama dengan Kumpulan Melissa, Cinta Untuk Nabila. Baiklah kawan-kawan, tugasan saya berakhir sekejap saja lagi, tepat pukul 12.30 malam. Dan macam biasa juga 12.30 malam nanti, kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Sabah dari awal pagi tadi 6 pagi sehingga 12.30 hari bersama dengan rakan saya DJ Edith, disambung pula 12.30 hari sehinggalah 6 petang bersama dengan DJ Iklay. Dan jangan lupa juga 6 pagi esok, okay, bersama dengan DJ Kakachi. Ui, kalau kita tengok playlist Kakachi untuk esok 6 pagi sampailah 12.30 hari, lagu-lagu mantap guys. Apa yang paling penting, kamu terus setia bersama kami Sabah FM Bagus Bah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi macam biasa juga. Dua lagu yang terakhir, kita ada Rohana Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Tapi sebelum itu, ini dia ekspedisi lagu dari aku. Nama saya Azian Wahab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semua.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan Azy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buru Hantu. Selamat nombor 1 tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik. Kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum. Senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus beribur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawo. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungau Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Rakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121, juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Betul, biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerebu yang masih lagi melanda, terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan suami Roang, Ella dengan Puteri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng berhantu terus lampaukan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di

Puan, Abang, Kakak, ya, Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakanan terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Jadi itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana ada geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi Miri Sarawak, Ita Chod. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Cik Burger Noah Jali Saril Man Balik dari Kelapa Sawit Johor. Ila and request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abang Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Benar Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Yes, Miss Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masara Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Ras Zahrina, Pak Su Omar UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, USYMC jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk hati. Muhammad Jasin Limon, Zek Paya, Rasa Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Joanna Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin terus bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos hara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kalau kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat dia. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai yang katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Ialah ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Bersama pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Selepas layan terus dengarkan Nasional Gaburhantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh dikata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Bronto, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Bergegeni Drive Bineng. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Dili, Midas 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tainia Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saimah Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayo, Ikaramel Lante, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azza, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Nizal, lady driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhaili dikatanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya, lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja. Kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Sebab jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga. Aduh, Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan. Zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam pembesaran CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIM juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Gusan Nagi, Nuras, Mid Confirm, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alang Su, Ana Azizi dari JB Bisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Modi Saat, Pengemis Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zaila Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MTJ, Airin Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asimah Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan bergur hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G. Semua lagu berpikir
berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

0: Biasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan sekalian dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini. Kepada yang baru berteman ke Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, dan Alif saya Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jelantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat nanti bang. Ui, sejuknya. Sejuk-sejuk. PKCM dan pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ini dapat 3 melaporkan diri makan lalu ke tempat palas. Selamat bertugas. Mohd Fadli, Abang Tanker, Kaltek, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya. Sally Boyska. Kita ada Pak In Burger 7A, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBH dari Ipoh, Dan Clear 68, Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah, Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang Maluri kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Dan Alif Zain Alif luncur.

Risa-risa watan dengan lama dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap jam masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk Nasional Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi yang dah mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun siapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10-30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepergunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Norma Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mari, Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Edrin Amin, Mac Gun juga terus bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutra Tai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM, sambil menyanyi ya, sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sausnya kurang, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaburkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Ara 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Chief Zack. Ya, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah penjagaan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asam dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini, saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria, dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Itulah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa khabar sahabat pendengar Sabah FM yang baik hati, yang manis-manis, bawa orang Sabah ni semua ya. Mudah-mudahan apapun yang kita buat hari ini, mudah-mudahan dalam wilayah ridha Allah Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah atau pengabdian kita kepada Allah. Kalau ada kebaikan biarpun sedikit yang kita buat, kita ikhlaskan semuanya, mudah-mudahan besar di sisi Allah. Dan kalau ada kesalahan kita yang banyak itu, taubat kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesilapan kita. Jangan jemu ya sahabat. InsyaAllah pada hari ini sekilas renungan kita akan mengajak para pendengar untuk mengimbau dan merenung satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Kata Syekh apa? Menunda beramal saleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa. Maaf dengan izin ya, saya ulang. Orang yang suka menunda amal soleh. Amal soleh ni apa sahabat? Beramal soleh maksudnya melakukan amal-amal yang bagus untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, itu termasuk tanda kebodohan jiwa. Apa maksudnya? Maksudnya fastabiqul khairat ya, berlumba-lumba buat kebaikan, jangan tunda, jangan tunggu, jangan tangguh kalau ada benda yang baik. Kalau ada amal-amal yang baik, jangan tunggu, nantilah. Mau bersedekah itu ada 2-3 ringgit, 5 ringgit di dompet, nantilah anu ustaz, cukup nanti 50 baru takkan bersedekah. Nanti ada 50 ringgit mau, apa kita bilang lagi, tunggulah ustaz 100, macam banyak pula keperluan lain. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, menunda kesempatan buat baik sekarang itu tanda kebodohan jiwa kita. Kita sedang diperbodohkan oleh jiwa kita. Kita sedang dimain-mainkan oleh akal-akal kita saja itu. Padahal kesempatan yang sedang Allah hidangkan di hadapan kita ini belum tentu akan boleh berulang di waktu yang lain. Jadi sahabat, kalau hari ini ada orang ajak kita pergi buat baik, jangan bilang tunggulah bah, nanti pencen lah. mari kita pergi masjid bro, bilangnya kita berjemaah paling tidak subuh kah, maghrib kah, isya kah, kalau tidak boleh full lima waktu, ambil mana yang kita sempat. Apabila kita nanti lah bro, macam belum ready lah bro, belum ready. Nah sahabat yang mulia, kalimah belum ready, belum bersiap itu nanti akan jadi penyesalan sama kita, tidak di dunia, nanti dia.

0: rakaat sebelum fajar kan, qabl al-fajr. Dua rakaat saja, bukan banyak. Nah, kalau awal sikit lagi terbangun, simbatlah tahajud barang dua rakaat, itu tidak banyak. Jangan kita mengimpikan yang berat-berat. Bermula dengan yang ringan-ringan dulu. Allah bagi kita kesempatan jumpa kita sama orang susah, yang betul-betul susah. Ada pula rezeki sikit-sikit sama kita. Kita bilang nantilah batung aku kaya. Tidak akan ada orang kaya, sahabat yang mulia. Agama mengajar kita, ya, sedekah sampai kita kaya. Bukan tunggu kaya baru kita bersedekah nih. Sama juga beribadah sampai Allah Ta'ala rahmati kita, sampai Allah Ta'ala berikan iman yang kukuh sama kita. Bukan tunggu iman kukuh baru kan beribadah. Iman itu diasah, iman itu diusaha, bukan didapat dulu baru orang beribadah. Tidak, konsepnya begitu. Mesti kita berusaha dulu. Sebab kata Nabi apa? Ibda binafsik, mulakan dengan diri kita masing-masing dulu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka mengingatkan kita jangan tunda amal soleh. Kalau Allah beri kesempatan sekarang, buat sekarang, jangan nanti tunggu masa lapang. Sebab kita khawatir, sahabat yang mulia, yang menanti kita hanyalah penyesalan demi penyesalan atas peluang yang telah kita sia-siakan. Sahabat yang mulia, ampun maaf, sama-sama kita renung, sama-sama kita hayati, mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang dibodohkan oleh jiwa dan fikirannya sendiri. Terima kasih sahabat sudah mendengar sekilas renungan di Sabah FM ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jumpa lagi, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: ibu.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

0: yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Ya, kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilang. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
3: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah
4: FM. Ini kisah Pak Pumba Mustope, si Dule di rumahnya. Tom Arpiarki.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Radio Malaysia Keningau FM. Hebat. 6 hingga 9 pagi.

Selamat pagi. Hujung minggu bersama kami. Relax. Hujung minggu. Cuma santai ya. This is Zoom. Relax. Hujung minggu. Relax. Hujung minggu. RHM. Relax. Hujung minggu. This is Trans Tremors Radio. Ia membuka tirai pertemuan kita untuk edisi hari Minggu hari ini, 20 September 2026. 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari yang ke-263 daripada 365 hari. Kita ada baki 102 hari sebelum berada di tahun baharu 2027. Cepat masa berlalu. Apapun kopi sanangan, kan sayan, kan siwan, kopi Fauzian untuk anda. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bersua di ruang udara Keningau FM 94.7 MHz. Kalau baru saja buka mata, jangan terus kelam kabut. Tarik nafas perlahan-lahan, senyumlah sikit. Kemudian ucapkan syukur kerana kita masih diberi peluang untuk menikmati satu lagi pagi yang cukup indah. Mungkin ada yang bersantai di rumah, baru mau menyiapkan sarapan. Ada sudah yang memulakan perjalanan pagi. Apa juga rancangan anda pagi hari ini? Buatlah dengan tenang. Hari Ahad ini masa yang baik untuk berehat, meluangkan masa bersama dengan keluarga dan juga mengumpul semula tenaga sebelum memulakan Minggu Baharu. Ada yang ke tamu di Keningau, di Tenem, di Sok ada tamunya. Ada yang juga mungkin dalam perjalanan seawal pagi hari ini mau bergerak ke gereja. Selamat dalam perjalanan anda. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hegs, hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. Kita santai-santai saja dengan pilihan lagu-lagu menyegarkan, perkongsian ringan, juga cerita menarik untuk menceriakan hujung minggu anda. Yang mendengar kami di Keningau, Tambunan, Sok, Nabawan, Tinem, di mana jua bersama sama dan menerusi frekuensi 94.7 dalam talian di keringfm.rtm.gov.my atau juga menerusi aplikasi RTM Klik. Selamat berhujung minggu. Inilah Rentas Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan Honoris Basil. Daddy sayang kamu baru saja berlalu bersama dengan anda. Bukan sejak Daddy, bahkan Mami, keluarga secara keseluruhannya mesti lepas sayang menyayang kan. Pagi Ahad biasanya macam sedikit berbeza kan. Suasana yang lebih tenang, fikiran pun dah lebat lampau terburu-buru kita mau pergi kerja. Tapi kalau anda masih lagi berbaring di atas katil, anda boleh renggangkan badan perlahan-lahan. Gerakan tangan, kaki, bahu supaya tubuh badan kita bersedia untuk menjalani hari ini. Jangan lupa kamu orang minum air kosong ya, supaya badan kita kembali segar selepas berehat sepanjang malam. Yang sudah berada di ruangan dapur menyediakan sarapan, teruskan sambil menikmati lagu-lagu pilihan kami. Mungkin pagi ini ada hai nasi goreng, atau ada mi sup, ada roti bakar, atau mungkin ialah minuman panas, kopi barangkali kan, minuman kegemaran anda. Yang penting dapat mengalas perut sebelum memulakan aktiviti hujung minggu. Bukan bermaksud kita bermalas-malasan sepanjang hari, tapi inilah peluang untuk kita perlahankan rentak, berehat daripada kesibukan dan isi semula tenaga. Tidak perlulah untuk kita rancang terlampau banyak program sepanjang hari ini. Cukuplah kita lakukan yang kecil-kecil saja supaya hati rasa tenang dan lapang. Apapun aktiviti anda hari ini, buatlah dengan santai dan nikmati setiap detiknya. Bersama dengan kami, menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu, lebih hebat Lucky Shot.

Bekerja di hujung minggu? Small matter. Tak kisah kamu orang buat apa di hujung minggu. Hanks, Aida dan Edith ada untuk kamu orang. Hujung minggu Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Dengar FM Hebat. Show.

6.30 minit pagi. Cepat betul masa berlalu. Telah 30 minit kita bersama dengan anda. Mana Rosie Rentak Segar di hujung minggu. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hegs. Hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi ni sampailah ke pukul 9 pagi nanti. Waktu-waktu begini kalau di kampung, sasaran dia memang cukup istimewa lah kan. Mungkin sudah kedengaran ayam berkokok dari belakang rumah. Bunyi unggas saling bersahutan ataupun enjin kenderaan yang mula bergerak memecah kesunyian pagi kan. Wow, hebat coknya. Ada yang sudah bersiap mau turun ke kebun, ada yang buka gerai cari rezeki, hantar ahli keluarga ataupun bersiap-siap menuju ke rumah ibadat. Apa jua urusan kamu orang pagi ni, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan hati yang tenang. Dalam pada itu, saya kongsikan juga kepada anda tinjauan cuaca. Kalau tadi kita kongsikan info cuaca untuk sepanjang hari ini, macam ribu petir di kebanyakan tempat, dan suka jugalah untuk kita bawakan perkongsian yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman Pensiangan dan Tenem, Sandakan di Labuk dan juga Sugut Paitan, Telupit dan Kinabatangan, Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud sehingga pukul 9 pagi hari ini 20 September 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila mendapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm ataupun jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi hati-hati saudara, perkongsian ini boleh juga anda peroleh menerusi laman web page rasmi Facebook Ningau FM. Kita dah postkan di sana berkenaan dengan amaran ribut petir oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey kawan, sebelum tampau sibuk kamu kejar aktiviti hari ini, berhenti sekejap, berhenti, stop kawan. Pandanglah langit pagi hari ini, lihatlah cahaya matahari, ada surahkan matahari belum lagi, bahkan tenang dulu, hirup udara segar, dengarkan bunyi alam di sekeliling kita. Kadang-kadang ketenangan yang kita cari itu bukanlah berada di tempat yang jauh betul, dia sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Pemandangan yang sederhana, udara yang nyaman, peluang untuk kita menikmati satu lagi hari. Cuma kita yang terlalu sibuk sampai terlupa untuk menyedari. Jadi pagi ni janganlah bakal kelang kabut, mulakan hari ini dengan syukur, fikirlah yang baik, langkah yang sederhana. Semoga hari Minggu kamu orang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan urusan lancar. Kening FM, hebat dan syoknya.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Edisi Hujung Minggu, lebih banyak lagu-lagu sambahan terbaik untuk kamu orang.

0: Wah, Maria, man ako dapat tumibit mo ako to. Candik, betul.
1: Oh, saya dapat masa sa Pisarawak, ba ini? Tiada ni di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya ka? Wah, untung lah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Ya kau, jangan merajuk, ba. Ada juga, ba, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini. Baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah, kena beli kek.
0: Ba, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Ba, enggak juga mahal, ba.
0: Tunggu dulu.
2: Ba, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kidding FM.

6.47 minit pagi, seketika kita akan sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk bersama mengikuti berita utama 7 pagi. Anda yang mahu menitipkan ucapan boleh saja ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Terus layan bersama dengan kami di Kening FM. Okey, anda yang dalam perjalanan, berhati-hati senantiasa. Ada yang terus menyapu halaman rumah, pergi tamu atau masak untuk keluarga, boleh sahaja kongsikan juga aktiviti anda di ruangan WhatsApp Kening FM. Jangan lupa sertakan nama dan juga lokasi keberadaan anda berada. Mana tahu rutin kamu orang hari ini boleh menjadi inspirasi kepada pendengar kita yang lain. Alright, jangan bangun pagi terus tengok telefon, minum air dulu pelan-pelan. Kering FM, hebat ada syoknya.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: tidak layak ke syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.
1: Feel it.

0: operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi Pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenal
0: Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan wakil persatuan dan pakar perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pemantasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pemantasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan perikirapan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peringatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan taja utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hebat. Syoknya.
1: Hiburan.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Baik, kita kembali berisuah menerusi Rentas Segar edisi Hujung Minggu, pusingan yang kedua, edisi 20 September 2026. Kopi Sanangan, Kan Sayan, Kan Siwan, Kopi Fauzian untuk anda. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hicks, hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sampai pukul 9 pagi nanti. Edisi Hujung Minggu hari ini. Apa khabar anda yang baru saja mengikuti siaran pagi ini? Semoga baik-baik sahaja. Yang baru sampai di Keningau, ada dengar suara ini, radio ini, selamat datang ke Keningau, selamat datang ke Tandem, selamat datang ke Tamunan, selamat datang ke Sok, selamat datang ke Nabawan, ke mana jua arah tuju destinasi anda. Kami mengalu-alukan kedatangan anda di sini. Alright, 7 hingga 8 pagi, pusingan kedua. Kalau tadi masih bergulung dengan selimut, mungkin sekarang sudah tiba masanya untuk bangun lebah, kan? Jangan lagi kau sambung 5 minit lagi, 5 minit lagi, sampai setengah jam, boleh jadi 1 jam. Lama-lama tertidur balik, pukul 12 kau terbangun. Sedar-sedar, alamak, ada pula janji saya sama si Ano. Jadi pun keredah, kalau kau sudah tertidur, kau sudah terlepas janji kau sama kawan kau. Kau tarik langsir, kau buka tingkap, biarkanlah udara pagi ini masuk. Hiruplah perlahan-lahan, renggangkanlah badan kau kawan. Kemudian mulakan hari Ahad ini dengan pikiran yang lebih lapang. Lebih lapang pula, lebih lapang kan? Dengan suasana yang lebih segar. Tak payah kau fikir terlampau banyak. Satu-satu kita fikir. Hari Minggu, Benny kawan. Yang sudah berada di dapur menyediakan sarapan selepas memasak, aroma kopi panas kau memang cer. Ada roti bakar lagi, ada nasi goreng, ada mie goreng, ada mie hun, ada mie sup lagi. Ini bikin menaikkan semangat. Yang sedang menikmati sarapan, makan dengan tenang. Jangan lupa ajak orang di rumah anda makan bersama. Kalau mau keluar makan sarapan pagi, ajaklah di JHX sekali. Kalau anda sedang dalam perjalanan, pandai dengan cermat, jaga jarak, jangan menggunakan telefon. Beri laluan apabila perlu, tidak perlu kejar masa kerana Ahad ini bukan perlombaan. Selamat menunaikan ibadat Minggu, hari Minggu, kepada rakan-rakan kita yang ke gereja hari ini, yang dalam pemanduan menuju. Selamat dalam perjalanan, pelan sedikit rentak, nikmati perjalanan, pemandangan sepanjang jalan, udara pagi serta lagu-lagu yang menemani anda. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Keningau FM, hebat syoknya.

0: bintang pencarian. Datanya darah rumpas tubuh
1: mir. Baik, terima kasih Dindi Keningau, katanya ditujukan ucapan kepada semua pendengar Kening FM. Selamat berhujung minggu. Semoga hari ini ceria seceria cuaca pagi hari ini. Harap-harap tidak hujan, hek senang. Itulah kita harapkan. Semoga ialah apapun keadaan semasanya, kita sentiasa peka dan sentiasa berhati-hati. 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Kening FM, hebat coknya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah pergiat pemprosesan hasil getah. Pemerkasaan program Masjid Reratkan Hubungan dan Perpaduan Komuniti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.